kuta ya kore ya paya ni mama. Mora ya paya ngo kanyel pe. Yoro ka perla. Mora. Molor bartara. Alanjara. Kakara. Olparlera. Wilarara. Kolinjara. Jinapai. Allah jelaka jinama. Kolinjara. Jinapai.